0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Peter Pan lewat lagunya Topeng ya. Dan sudah temani kita juga untuk pagi hari ini pukul 7 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum memulai kegiatan untuk hari ini, Pida akan coba bagikan teman Pro 2 mengenai perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Fatmawati ya. Di seberang teman Pro 2 sudah, kita sudah terhubung sama Bang Andre ya, teman Pro 2. Silakan untuk Bang Andre informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI dimanapun ada berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Pada pagi hari umumnya cerah berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Menjelang siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Lintang Lebong, Kepayang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lintang Lebong, Lebong dan Bengkulu Tengah. Untuk dini hari umumnya cerah berawan. Kemudian suhu hari ini bergeser antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan bergeser antara 60 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Lebong, serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya nambah ada akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Andre, BMKG Bengkulu melaporkan.

0: tinggal beli lagi kalau putus.
1: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
0: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
1: Ini panjang ceritanya.
0: Gimana ceritanya?
1: Begini ceritanya. Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit. Ini dari Amerika.
0: Amerika jauh-jauh, udah di warung Pontin aja ada.
2: FYI, for yay info.

0: Apaan? Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

semangat baru setiap hari. Selalu ada mentari baru setiap pagi. Jalani aktivitas dengan penuh semangat bersama Spada. Selamat pagi Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 pagi hanya di Pro 2 Bengkulu.

0: Mas, mas. Ini pesenannya, mas. Es teh manis.
1: Eh, mbak, mbak. Tunggu dulu. Sedotannya mana nih?
0: Ya, gak usah pakai sedotan lah, mas. Langsung aja lah minum dari gelasnya.
1: Iya, sedotan itu penting kali, mbak.
0: Maksud sih?
1: Iya, begini ceritanya. Sedotan adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminum dengan penerapan kekuatan menghisap. Sedotan yang paling awal berbentuk cekungan batang rumput dan benar-benar terbuat dari rumput atau jerami. Sebuah tabung plastik tipis atau bahan lain, lurus atau dengan engsel seperti akordeon itu digunakan oleh salah satu ujung di mulut dan ujung lain di minuman. Tindakan itu mengurangi tekanan udara di mulut, lalu kekuatan tekanan atmosfer minuman sampai ke jerami. Sedotan pertama dibuat oleh Sumeria dan digunakan untuk minum bir untuk menghindari produk sampingan pada fermentasi. Argentina dan tetangga mereka menggunakan perangkat metalik serupa disebut bombilla yang bertindak baik sebagai jerami dan saringan untuk teman minum teh. Sedotan modern dipatenkan pada 1888 oleh Marvin C. Stone. Satu keuntungan menggunakan sedotan saat minum adalah pengurangan risiko kerusakan gigi. Banyak minuman ringan memiliki sifat asam dan menggunakan sedotan akan mengurangi kontak cairan dengan gigi, mengurangi risiko gigi berlubang dan kerusakan gigi. Begitu ceritanya.
0: Yowis, yowis, ini sedotannya. Biar giginya enggak berlubang.
1: Loh, loh mbak, itu kan rumput.
0: Tadi kan dia yang bilang awal sedotan itu dari rumput. Dikasih rumput, malah sewot.

1,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada satu lagu miliknya Malik and The Essential, lewat lagunya Kita Bikin Romantis ya. Dan lagu ini tuh sudah temani kita hingga pukul 7:48 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat teman Pro 2 semuanya ya. Semoga aktivitas kamu hari ini berjalan lancar ya, teman Pro 2. Buat yang lagi berangkat kerja, berangkat kuliah, kalau sekolah mungkin udah dari jam 7 tadi ya. Atau mungkin yang baru mau memulai beraktivitas nih, teman Pro 2 ya. Tetap semangat dan jangan lupa, selalu aku ingetin adalah sarapan. Biar energinya tetap full, teman Pro 2. Apapun ya kesibukan kamu hari ini, tetap jaga kesehatan. Karena sekarang lagi musim yang kayaknya udah mulai musim pancaroba ya. Sakit-sakit kayak diare, muntah-muntah, sakit kepala itu udah mulai nih, teman Pro 2 ya. Jadi tetap jaga kesehatan dan hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, oke? Pokoknya semoga semua urusan kamu dimudahkan dan tetap terus menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pampro 2 udah di jam 8 ya. Jadi buat kalian mungkin yang pagi hari ini sudah mulai berkegiatan, selamat melanjutkan kegiatannya. Mudah-mudahan lancar dan cuacanya seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Fatmawati, teman Pro 2, ini akan diprediksi akan hujan ya. Jadi mungkin kalau ada rumahnya yang memang sering kebanjiran, nah ini mungkin disingkir-singkirin dulu nih barang-barang yang berharga ya, teman Pro 2, diselamatin dulu gitu ya. Dan video masih temenin di Spada untuk pagi hari ini sampai nanti pukul 10. Jadi stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas.

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Beb, Beb, lagi ngapain?
1: Rencana.
0: Hah? Cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
1: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
0: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

0: Susah sekali sekarang, Pak. Sedikit-sedikit sudah ada beda pendapat, langsung timbul masalah.
1: Iya, Bu. Saya juga merasakannya sih. Konflik sosial memang sering muncul dari hal-hal kecil. Tapi sebenarnya kuncinya ada pada cara kita menyikapinya.
0: Cara kita menyikapinya itu bagaimana ya, Pak? Rasanya kok sulit sekali untuk saling mengerti ya?
1: Nah, justru disitulah tantangannya, Bu. Kita perlu lebih banyak mendengarkan daripada buru-buru menyalahkan. Mencoba memahami sudut pandang orang lain, sekalipun itu berbeda dengan kita.
0: Iya ya, Pak. Terkadang kita terlalu sibuk ingin didengar, sampai-sampai kita lupa mendengarkan.
1: Nah, betul. Empati. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Dengan begitu, kita bisa meredakan konflik sebelum membesar dan justru merajut harmoni di tengah masyarakat.
2: Berbeda pendapat itu boleh. Tapi ingat, kita harus tetap saling mendengar, memahami, dan berkomunikasi. Bersama, wujudkan kedamaian. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk, mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: juara dua tau gak sih, ternyata proses rehabilitasi sekarang itu gak cuma soal pengobatan ya, tapi juga soal ngobrol yang tepat, di mana BNN lagi membekali petugas rehabilitasi dengan teknik Cheng Talk ya, yaitu cara menggali motivasi dari dalam diri klien supaya makin yakin ya untuk berubah, teman pro 2. Di sini lewat komunikasi yang empati, positif tanpa menghakimi, peluang pemulihan tentunya jadi lebih besar karena perubahan terbaik selalu dimulai dari kemauan diri sendiri, teman pro 2. Ya, konsep Cheng Talk ini jadi salah satu materi utama juga yang diberikan kepada peserta pelatihan peningkatan kemampuan bidang kesehatan untuk petugas rehabilitasi dalam rangka optimalisasi layanan rehabilitasi berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pasca Rehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, teman pro 2. Tepatnya tanggal hari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus di PPSDM. Informasi ini bisa kutip dari bnn.go.id. Nanti kita bakal bahas lagi di anti narasi, teman pro 2, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sampai kita gantung banget sih.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih video temani untuk hari ini. Dan informasi kali ini ada sangkut pautnya ya, tentang meninggalnya seorang influencer perempuan. Ya sebenarnya ini sih tiba-tiba aja gitu ya, jadi sorotan setelah dikaitkan dengan kasus ini gitu ya. Ramai banget tentang produk Whip Pink, teman Pro 2. Produk berwarna pink yang terlihat lucu dan eksklusif ini ternyata berisi gas nitrous oxide atau N2O. Sebenarnya gas ini tuh biasa dipakai di industri makanan ya, untuk membuat whipped cream supaya bisa cepat ngembang gitu. Tapi yang bikin warganet curiga adalah desain dan cara promosinya yang terlihat terlalu mewah untuk sekedar gas dapur gitu. Padahal kalau dipakai sesuai fungsinya di dunia kuliner, nitrous oxide ini tergolong legal dan aman. Dan masalahnya itu muncul kalau gas ini disalahgunakan di luar peruntukan. Jadi ya, penting banget untuk tahu fungsi asli produk sebelum ikut tren yang lagi viral.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu sudah deket banget gitu ya sama si doi, dan sering chatting, punya perasaan sama dia, tapi jarang ketemu satu sama lain gitu. Nah, ternyata situasi hubungan seperti ini biasanya disebut dengan istilah benching gitu ya. Dan teman Pro 2, mungkin kalau dilihat secara umum, situasi benching ini hampir sama dengan ghosting ya. Cuman sebenarnya kedua istilah ini tuh punya arti yang berbeda. Nah, kita bahas dikit nih tentang benching relationship nih teman Pro 2. Dilansir dari Bonobologi ya, bahwa benching relationship ini adalah ketika kita terikat untuk waktu yang lama tanpa janji komitmen pada seseorang. Mirip-mirip lah dengan HTS gitu ya, alias hubungan tanpa status. Dan menurut pakar hubungan David Bennett ya, benching dalam sebuah hubungan itu sudah ada dari dulu. Dan benching ini menunjukkan kalau si doi itu hanya memanfaatkan keberadaan kamu untuk menemani hari-harinya. Aduh, bisa dibilang kamu tuh cuma dijadikan sebagai plan B gitulah ya sama si doi, tapi kamu sadari gitu. Nah, untuk pelaku benching sendiri itu memastikan kalau kamu selalu ada buat dia. Misalnya dia akan ngajak kamu makan bareng saat dia nggak ada teman gitu. Dan saat dia belum bisa tidur misalnya, gak ada aktivitas lain, langsung banyak chat yang masuk ke handphone kamu gitu ya. Aduh, gak kebayang deh ya, ketika kita sedang mencari hubungan yang serius tapi malah dijadikan cadangan gitu. Orang-orang itu biasanya menikmati benching relationship ini karena menginginkan sesuatu untuk meningkatkan dan memberi makan ego mereka gitu teman Pro 2. It also make you feel like you are in a toxic relationship gitu lah ya. Jadi walaupun gak ada statusnya, kamu tuh mungkin mengiyakan semuanya gitu. Apalagi di era teknologi yang secanggih ini, benching itu jadi mudah dirasakan oleh kamu yang main online dating gitu. Hal ini tuh bisa terjadi karena komunikasi yang dilakukan hanya via chat gitu ya. Ya walaupun hanya lewat chat, tapi bapernya sampai ke hati gitu. Jadi ketika kamu sudah berusaha ngajak doi ketemuan tapi selalu ditolak, you need to be aware gitu ya teman Pro 2. Dan kamu harus bisa menghindari dan keluar dari benching relationship ini gitu ya. Dan ada cara-cara yang bisa kamu lakukan teman Pro 2. Seperti pertama dan terpenting adalah melakukan percakapan yang jujur. Tanyakan pada si doi, sebenarnya apa sih yang kamu cari gitu. Apa sih, apakah kamu ingin hubungan ini berkembang lebih jauh atau seperti apa gitu. Jadi gak usah takut tuh buat take control gitu ya. Yang penting banget adalah untuk kamu mengenali value kamu sendiri dan segera memutuskan untuk berhenti ketika sudah melihat red flag gitu ya dari si doi. Dan tentunya kamu gak mau kan buang-buang waktu buat dia yang hanya memanfaatkan kamu teman Pro 2. So if you're in a benching relationship, let's move on.

pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya? Produ FM.

Pro 2 satu lagu miliknya Nazira Shafa lewat jalan tengah ya, sudah temani kita hingga pukul 9 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan finally pada tuntas menemani kalian semuanya untuk pagi hari ini. Dan setelah pada bakal ada Andika Nugraha ya yang bakal nemenin kalian di Santai Siang. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada pamit, bye-bye.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM, teman terbaik kamu.
0: Prodou FM. Stay tuned on Prodou FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, santai siang berdika untuk nemenin kalian semua. Dan kita masuk di jam request kita nih di Pro 2 Hitlist ya, sampai jam 12 siang ya. Wah, Bungkulu panas banget. Ya, cuaca tuh lagi agak anomali ya di Bungkulu. Tiba-tiba tuh kemarin hujan deras banget ya, 1 jam doang tapi banjir tuh di mana-mana. Dan sekarang tuh beberapa hari ini sih cukup panas ya teman Pro 2. Anyway, thank you ya untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah gabung di 105,1 FM. Dika masih nemenin kalian semua untuk kesempatan di siang hari ini. Jadi silakan ya, mau ikutan request, kalian bisa tulis lagu kesayangan kalian, judul lagu, sama penyanyinya siapa. Jadi yang detail supaya kita bisa puterin lagu kesayangan kalian ya. Kita juga live di TikTok ya, by the way. Ini teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, kalian bisa mampir ke TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Ini lagi rame nih. Ada kita sapa dulu. Ada si Biong Biong dari Sumsel katanya. Ada Bull yang mau request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim. Terus ada Amir juga. Halo, selamat siang. Ada Jerry Saputra, RRI Pro, besok saya yang menyiar, siapa nih? Terus ada We Are One dari Duri Riau. Oke deh. Sambil nunggu teman-teman yang mungkin pengen ikut request juga, jadi silakan aja kalau kalian mau request lagu kesayangan kalian. Sekali lagi untuk nomor WhatsApp-nya di 08 11 7 3 2 2 3 30 ya. Sekali lagi di 08 11 7 3 2 2 3 30. Silakan ya, ditunggu. Kita puterin dulu satu lagu dari Kim featuring Nabila Taqiyya, Bayangan Cinta Yang Lalu. Ini spesial aja buat Bull yang ada di TikTok, barusan request lagu ini.

0: Oke, teman Pro 2 barusan ada Sal Priadi ya. Abis ini kita punya Fajar Nur sama Triswaka. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikut request, kalian bisa gabung sekali lagi untuk nomor WhatsApp-nya di 0811 732 2330. Atau kalian bisa ikutan di TikTok kita, di live TikTok kita di @pro2bengkulu ya. Lagi ramai juga yang mampir. Ada Dika Pakalista, ada aku pun, ada Bang Ardiansah nih, Cancer Motor ya. Biasanya kayak anak-anak Cancer Motor lagi pada dengerin radionya tuh di sambil ngotak-ngatik motor ya, perbaikin motor customer ya. Semangat terus ya abang-abangku. Ada Yung Nil mau request lagunya Jingga Fatin. Oke. Nanti yang mau request silakan, jangan lupa ketik nama sama judul lagunya, nama penyanyi sama judul lagu biar kita langsung puterin untuk kalian ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Itu dia teman Prodo, ada Fatin lewat Jingga yang sudah mengantarkan kita ke menit 10, menit 36 pukul 10 siang ya. Selamat siang buat semuanya. Kita sapa-sapa dulu buat teman-teman yang lagi mampir di TikTok, ada Borneoli, kemudian ada Dragon Fruit ya, mau request lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta. Ada Desa Padang Merbau Seluma juga, waalaikumsalam. Ada An yang mau dengerin lagunya Sisi Potret. Kita baca WhatsApp yang masuk dulu ya. Selamat siang, izin requestin request puterin lagunya Sabrina Leanor dari 2333. Terus ada Firly katanya mau dengerin lagunya Selena Grace. Salam buat kakak penyiar aja, semangat terus, terima kasih. Hai, selamat siang dari Febri di Palangkaraya, selamat beraktivitas, semangat juga buat siaran. Salam dari pendengar setiap hari dimanapun berada katanya, semoga selalu hal-hal baik selalu menghampiri. Mau request Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke lah. Halo juga Borneoli dari Kalimantan Utara juga lah, jauh banget ya. Ada Nescafe, halo bang, halo juga buat kamu semua. Kita lanjut ya, kali ini kita punya Ivan Seventeen, ini juga lagu yang udah kalian request, jadi kalian dengerin aja, oke? Okay?

0: Neo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

Oke, teman Pro 2, ada Selena Grace fitur dengan Dirianto lewat santai lewat Sumpah Mati ya. Abis ini kita punya Sabrina Leonor nih. Jadi buat teman-teman yang mau request, kita masih terima, masih buka jam requestnya sampai jam 12 siang. Jadi silakan yang mau ikutan request bisa gabung di nomor WA 0811 7322330 ya. Oke, sampai jam 12 siang. Lagi suntuk, sini aja, bener. Dengerin Pro 2 sini aja. Nonton Pro 2 juga bisa lewat TikTok di TikTok @Pro2Bengkulu. Kita masih punya Sabrina Leonor, dan buat teman-teman yang mau ikutan request bisa lewat nomor WA di 0811 7322330 ya. Selamat siang juga Bom-Bom Tekwan. Kenapa sih nama orang TikTok tuh pada username tuh kenapa pada lucu-lucu sih? Ah. Coba deh kalian tuh kalau bikin username tuh yang normal gitu. Jadi bacanya enak, simple, singkat. Oke lah ya, teman Pro 2. Kita lanjut. Kali ini kita punya Sabrina Leonor buat kalian semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Satu lagu teman pro 2 dari Semi Simorangkir featuring Fabio Aster lewat Bisaka. Dan kita udah di jam 11 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Siang buat semuanya, buat teman-teman yang masih pengen ikutan request dan gabung bareng kita di sini, boleh silakan ya. Kita masih tunggu kalian sampai jam 12 siang. Kita punya sesi potret dan Ivan Seventeen abis ini bakal kita putar buat kalian semua. Jadi ditunggu ya, yang masih pengen ikutan gabung dan request di sini boleh banget ya. Kali ini kita punya sesi potret Ari Lesmana featuring Now.

Oke, dia itu dia satu lagu dari Yovie Widianto featuring Monita lewat Titik Nadir ya. Gak berasa kita udah di jam 11.30 nih. Jadi kita punya kurang lebih 30 menit lagi buat terima requestan kalian ya teman Pro 2. Dan selamat siang juga untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah dengerin Trotliwa 1 FM di siang hari ini. Lagi pada ngapain? Biasanya jam-jam segini tuh udah mulai jam-jam persiapan buat makan siang gitu kan, ya kan? Mau makan, mau mulai hunting-hunting nih tempat makan mana nih yang akan saya datangi gitu. Atau mungkin buat yang lebih memilih kadang dapat break siang istirahat, pulang dulu ke rumah sebentar karena jam 1 baru balik lagi gitu ya. Tapi apapun itu ya teman Pro 2, do the best buat semua pekerjaannya dan pastikan efektif gitu untuk bekerja. Jangan mageran ya. Ya udah deh, kita lanjut. Kali ini kita punya beberapa suara terbuang dalam waktu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, itu dia Silon 7 Memory Baik teman Pro 2. Dan dengan ini berakhir juga nih program Pro 2 Hitlist kita sampai dengan saat ini. Thank you banget untuk semuanya. Dan buat kalian yang di TikTok juga, izin pamit off stream TikToknya. Kalian bisa gabung ke radionya di frekuensi 105,1 FM, atau kalian bisa download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan secara streaming ya. Segitu aja untuk siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Dika pamit untuk Pro 2 Hitlist dan masih bakal nemenin kalian dengan program lainnya sampai jam 15 di day part siang kita di Santai Siang. Masih di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Izin pamit teman-teman TikTok. Bye-bye.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Ngobrol Dua depan Jernur lewat Sembuh Tanpaku ya. Selamat siang untuk semuanya, buat teman-teman yang masih mendengarkan siaran kami di 105,1 FM. Pukul 12.17 waktu Indonesia Barat, lagi pada bersiap untuk ibadah sholat zuhur mungkin yang muslim ya. Karena kalau waktu azan zuhur ini akan masuk sesaat lagi ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin 105,1 FM, selamat siang untuk kalian semua. Kita bakal update informasi seputar kuliner nanti buat kalian, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu.

Kalau Pro 2, kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya sudah masuk. Jadi selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk teman Pro 2 yang muslim tentunya ya. Masih nemenin kalian semua di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu untuk santai siang di siang ini.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, mengikuti teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ngomongin tentang informasi kuliner ya, karena kita juga ada di update informasi kuliner dan UMKM. Kalian pernah dengar makanan Jukut Undis? Pernah dengar? Wah, ini menarik ya. Dika juga baru dengar ini, teman Pro 2. Jadi ini makanan asalnya dari Bali ya. Tepatnya dari Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Dan di sini tuh apa ya, bisa dibilang ini tuh makanan tradisionalnya. Salah satu hidangan legendaris yang wajib dicicipi, namanya Jukut Undis. Dalam bahasa Bali, kata Jukut berarti sayur, sedangkan Undis itu tertuju pada jenis kacang lokal. Kacang-kacangan di sana namanya Undis gitu. Jadi sayur kacang sebenarnya ya. Jadi ini tuh adalah hidangan sup tradisional yang terbuat dari biji kacang gude atau kacang kayu berwarna hitam. Makanan berkuah gurih ini memadukan kelezatan protein nabati lokal dengan bumbu rempah sederhana seperti bawang, lengkuas, dan serai. Kemudian kuliner berkuah hitam pekat ini juga menawarkan kombinasi rasa gurih, asam pedas, dan sangat memanjakan lidah. Jadi untuk bahan dasar utama sup tradisional kacang gude atau cajang nus cajan ini, atau akrab disebut dengan kacang kayu ini, adalah kacang undis yang dicuci bersih, kemudian dicampur sama batang serai yang udah digeprek, kemudian ada daun salam, bawang, garam, dan penyedap rasa gitu. Jadi harusnya ini wangi banget sih, karena ada daun serai di situ, ada daun salam juga gitu ya. Secara visual sih sangat menarik ya. Jadi kayak boba ya kalau dikalian. Soalnya kan kacang ya, bulat-bulat gitu. Ini menarik ya. Jadi kalau kalian ke Pulau Dewata kayaknya bisa deh nyobain Jukut Undis, salah satu resep legendaris dari Buleleng, Singaraja.

dari Rio Klepi. Nah, teman Pro 2 ngomongin tentang kuliner ya. Ada seorang nenek-nenek berusia 70 tahun yang saat ini tuh masih sangat mandiri ya. Dia adalah warga asal Rambi Puji dan tetap setia menjadi nenek-nenek yang tetap survive gitu ya. Menariknya, nenek ini gagah banget ya untuk berjualan lontong, tahu, kacang, pisang hingga ayam panggang dan menjajakan jalanan dagangan itu dari satu titik ke titik yang lain. Bayangin itu, jalan nenek-nenek 70 tahun masih jualan kayak gini ya. Jadi bagi nenek Siti Aisyah, pilihan ini untuk terus berjualan di usia senja bukan semata-mata karena mengejar materi, katanya, melainkan sebagai bentuk terapi agar tubuhnya tetap sehat dan produktif. Respect ya. Respect nek gitu. Jadi dia sudah lebih 30 tahun berprofesi sebagai penjual makanan jalanan ini ya. Dan rutinitas ini didampingi oleh sang suami yang saat ini juga berusia tidak jauh berbeda ya, 75 tahun. Keren ya. Jadi buat bisa dibilang nih orang tua yang di usia senja kayak gini gitu dan masih sangat kuat gitu untuk berjualan sih, respect sih ya. Jadi semoga kita juga di usia senja bisa ini ya, pensiun istilahnya seperti itu, dengan ya tidak mengandalkan tenaga lagi ya teman Pro 2. Tapi untuk nenek-nenek semuanya gitu yang masih survive di usia yang senja gitu dengan berdagang makanan dan minuman, wah dikerespect sih gitu ya. Itu akan jauh lebih sehat loh, karena jalan mulu ya. Jadi memang semakin kita berumur justru harus sering bergerak gitu ya, supaya tidak otot-ototnya tetap bekerja, tetap kuat menopang tubuh kita.

0: Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di santai siang ya. Untuk kesempatan di siang hari ini, selamat bergabung untuk yang tentunya baru aja gabungan di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu ya. Nah, kita ngomongin tentang informasi olahraga kali ini, teman. Menarik sekali ya, terutama buat persiapan tim nasional Indonesia menghadapi Singapura ya, teman Pro 2, dalam lanjutan Piala AFF ya, kita bilang kayak gitu ya, teman Pro 2. Walaupun sekarang namanya udah bukan AFF ya, Yandei Cup apalah gitu ya. Tapi jujur ya, performa tim kita kemarin sangat sangat mengecewakan sebenarnya, karena kalah 3-0 sama Vietnam dengan skema yang sama, serangan balik, tap in, one shot, one goal. Aduh. Jadi Indonesia kembali akan berhadapan dengan Singapura dalam laga terakhir grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jala Besar hari Jumat besok ya. Jadi Indonesia akan bertandang ke Singapura, dan dalam menghadapi Singapura ini akan jadi penentuan hidup mati Indonesia untuk lolos ke fase semifinal Piala AFF. Jadi saat ini posisi Indonesia berada di ujung jarum. Skuad Garuda menempati peringkat ketiga klasemen dengan total 6 poin. Indonesia di bawah Vietnam sebagai pemuncak klasemen dengan 7 poin, dan Singapura juga di posisi kedua dengan 7 poin. Berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia wajib menang atas Singapura untuk lolos ke babak berikutnya. Dan bermain imbang akan mengantarkan Rizky Ridho dan kawan-kawan angkat koper lebih awal. Apalagi Indonesia bermain seri dengan Singapura, maka yang akan lolos udah pasti Singapura sama Vietnam. Nah, ini akan jadi PR. Karena memang Vietnam pun di laga terakhir mereka akan menghadapi Kamboja. Kamboja aja kita bantai kemarin, ya kan? Singapura juga bukan lawan yang mudah, karena sebelumnya mereka menahan imbang Vietnam 0-0. Tapi yang pasti Indonesia punya sejarah bagus ya dalam menghadapi Singapura. Karena kita sempat menang 4-2 ya di AFF 2021. Intinya sih masih ada asa, masih ada harapan. Cuma jangan jumawa gitu. Wah, ini Dika bahaya banget nih. Jumawa-jumawa yang begini-gini yang kita tidak suka, ini bakal menjadi blunder buat kita ya. Oke, sambil nemenin istirahat siang kalian di santai siang, Sabrina Leonor sembuh kembali untuk menemani makan siangnya di siang ini.

Salam Seven teman Pro 2 lewat kisah klasik untuk masa depan. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang sebuah kejadian yang memilukan gitu ya, dimana ini tuh kabar duka datang dari Thailand, dimana seorang pesepak bola di Liga 3 Thailand meninggal dunia akibat tersambar petir pada saat bermain di lapangan, teman Pro 2. Jadi korban ini bernama Safwan Awai dan peristiwa itu terjadi di Stadion Santipap, Distrik Sungai Kolok, Provinsi Naratiwat pada kompetisi Golok FA Cup ya. Jadi Safwan ini berusia 24 tahun dan sedang bermain sebagai keep winger gitu ya buat YALA FC. Dan ketika pertandingan berlangsung, cuaca pada saat itu memang sedang hujan, teman. Tiba-tiba petir menyambar ke lapangan dan mengenai beberapa pemain. Total itu ada 9 pemain terluka, termasuk Safwan Awai yang mengalami luka paling parah dan akhirnya tidak bisa diselamatkan, teman. Federasi turut merasakan duka dan tentunya rekan-rekan serta keluarga korban pun juga mengalami duka yang sama. Di mana Safwan ini padahal baru saja menandatangani kontrak dengan YALA FC pada 29 Juli lalu. Dan pemain sayap ini sebelumnya mencetak 7 gol dalam 18 pertandingan. Ya, itu benar-benar kejadian yang memilukan untuk sepak bola Thailand gitu. Bayangin aja tuh, ini sepak bola muda gitu, potensi masih panjang banget. Tapi ya, itu yang namanya malang tidak bisa kita hindari, udah takdir gitu ya, siapa yang mengira. Tapi tentunya itu akan menjadi koreksi gitu ya untuk federasinya, bahwa sebenarnya ya ada kalanya ya harus delay gitu pertandingan kalau cuaca nggak memadai, ya nggak sih?

Teman Pro 2 ada Piwi Gaskin tadi ya lewat Dan. Oke. Kali ini kita update ke informasi dari MotoGP di mana Marc Marquez datang ke MotoGP Inggris 2026 dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi di mana pembalap tim Ducati Lenovo itu mengaku kalau sirkuit Silverstone bisa jadi salah satu tantangan terberat bagi dia di paruh musim kedua ini, teman Pro 2. Jadi buat para penggemar MotoGP pasti udah pada tahu kalau MotoGP itu akan kembali hadir di pekan ini setelah jeda musim panas selama kurang lebih 4 pekan. Nah, Marquez datang dengan modal yang apik setelah memenangi 3 dari 4 seri terakhir. Dan performa itu membuat juara bertahan MotoGP ini memangkas selisih poin yang cukup drastis. Setelah sebelumnya sempat tertinggal lebih dari 100 poin, kini Marquez hanya terpaut 18 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin dan naik ke dari posisi ketiga gitu ya. Naik di posisi ketiga dia gitu. Walaupun begitu, kita tahu Silverstone itu punya sejarah panjang dan gak mudah balapannya, tapi yang pasti bakal jadi tontonan menarik buat para penikmat MotoGP di akhir pekan ini.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Prodway FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Toba Pro 2 dari Niji tadi ya, lewat Rahasia Hati. Nah, kita masih update informasi dari dunia olahraga, dan ini jadi informasi terakhir di mana ngomongin tentang Real Madrid yang kemarin rumornya dia tertarik sama Enzo Fernandez, ya teman Pro 2. Jadi, sejauh ini ternyata itu hanya isu aja karena belum ada tawaran resmi yang masuk kepada Chelsea untuk meminang Enzo Fernandez. Real Madrid sendiri dirumorkan akan merekrut Enzo demi menambah kekuatan di lini tengah mereka, di mana sang gelandang juga kayaknya udah ngode-ngode gitu kalau dia tertarik lah buat gabung ke Madrid. Tapi dikutip dari Talksport, kalau rumor Real Madrid yang ingin memboyong Enzo ini diyakini cuma jadi pepesan kosong aja gitu, jadi kayak hoax aja gitu. Chelsea juga sebelumnya ogah melepas Enzo karena The Blues masih tertarik gitu ya untuk menggunakan Enzo, dan The Blues memagari Enzo dengan nilai yang cukup tinggi, 120 juta euro. Apalagi dengan performa Enzo di Piala Dunia kemarin ya teman Pro 2. Yang pasti Real Madrid juga sepertinya lagi memepet Bernardo Silva dari Manchester City dengan status bebas transfer. Di mana Bernardo kita tahu dia bisa open play di berbagai posisi, khususnya di lapangan tengah. Dia bisa jadi penyerang, bisa jadi winger. Dan ya seperti biasa Madrid tuh ogah ngeluarin duit banyak-banyak lagi sekarang ya buat merekrut pemain, gak kayak dulu kayak jor-joran banget ya. Ya udah. Menurut gue sih langkah Madrid tuh udah tepat ya, karena secara squad sih Madrid tuh udah oke. Mereka cuman kekurangan beberapa aja, jadi nggak usah jor-joran karena lini tengah mereka, ya mereka masalah di lini tengah sih. Di penyerang ya udah Mbappe sama Vini mah udah lebih dari cukup gitu ya. Tapi masalahnya Vini nih dikabarkan akan hengkang nih. Wah, lagi rame tuh di komunitas Madrid tuh. Wah, Vini hengkang tuh gantinya siapa? Tapi kabar-kabarnya juga ya Vini bersedia untuk memperpanjang kontrak. Nego-negonya kayak sedikit alot gitu ya sama Real Madrid. Oke, itu informasi penutup kita untuk informasi olahraga ya teman Pro 2. Abis ini kita bakal ke informasi dari film dan musik untuk kalian semua di akhir segmen kita di Santai Siang di siang ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahun Pro 2 ada satu lagu dari Goliath ya, untuk menemani kalian semua. Dan saat ini pukul 14 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di Santai Siang Teman Pro 2 untuk kesempatan di siang ini untuk update informasi dari dunia film dan musik. Teman Pro 2, kabar mengejutkan datang dari diva pop dunia Ariana Grande, di mana pelantun hit Seven Rings ini dikabarkan bakal menarik diri dari gemerlap panggung hiburan alias hiatus panjang. Ya, Ariana Grande memilih untuk hiatus setelah tur bertajuk Eternal Sunshine berakhir pada bulan depan. Bukan tanpa alasan, keputusan ini diambil Ariana demi menjaga kesehatan mentalnya. Jadi perwakilan Ariana menyebut bahwa sang penyanyi ingin menjauh dari sorotan kamera karena merasa lelah dengan pengawasan publik yang seolah tidak ada habisnya. Gara-gara keputusan ini, Ariana terpaksa merombak jadwal masa depannya dan ia dipastikan bakal batal ya membintangi produksi musikal Sunday in the Park with Georgie, karya Stephen Sondheim yang akan dipentaskan di London pada 2027. Meski berat, pihak perusahaan produksi memberikan dukungan penuh kepada penyanyi berusia 33 tahun itu. Mereka memahami kalau kondisi kesehatannya ya lebih penting ya. Ariana Grande itu kan cantik banget ya dulu. Sekarang tuh kurus banget. Bener-bener tulang gitu kelihatan gitu. Gak tahu ya kenapa dia merasa seperti, kenapa dia jadi begitu tuh gak tahu. Kalau gak makan ya gak mungkin gak ada duit yang makan gitu. Tapi ya gitulah, banyak banget bintang-bintang internasional tuh yang fisiknya berubah jauh sekarang gitu. Dulu tuh cantik banget, sekarang jadi begitu. Dulu yang lo cowok banget jadi aneh sekarang ya kan. Itu dah berita informasinya buat kalian semua Teman Pro 2. Kali ini kita lanjut ke satu lagu dari Justilusi, Malapetaka. Malapetaka.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih update informasi dari dunia musik. Nah, penantian panjang para clickers atau fans band ungu sepertinya akan berakhir, karena setelah sekian lama iri gitu ya dengan konser-konser band-band yang seangkatan mereka ini, akhirnya ungu akan siap pulang kandang untuk merayakan anniversary mereka ke-30 dengan sebuah konser megah di Jakarta. Kalian harus mencatat ya, tanggalnya adalah 30 Oktober 2026 bertempat di Tennis Indoor Senayan. Kalian harus siap war tiketnya. Karena dalam sesi jumpa pers beberapa waktu yang lalu, sang vokalis Pasha belak-belakan curhat soal kegelisahan para personel ungu. Soalnya selama ini mereka justru lebih sering menggelar konser tunggal di Singapura, Malaysia, hingga Hong Kong, dan semuanya selalu berakhir sold out. Ya, balik kandang Indonesia harusnya akan menjadi tempat bersenang-senang para clickers. Dan menjawab kerinduan ini, ungu menggandeng Trinity Optima Production untuk mewujudkan konser 30 tahun mereka. Jadi pemilihan judul 30 tahun bukan sekedar angka, namun sebuah perayaan perjalanan panjang mereka sejak album kompilasi pertama di tahun 2000. Pasha juga menegaskan bahwa angka 30 bukan berarti mereka sudah menjadi band tua, cuma yang bisa cuma jualan masa lalu, tetapi mereka masih akan tetap eksis di penikmatnya. Di bapak-bapak ini ya, band mereka ini, lagu-lagunya udah pasti menemani generasi-generasi millennials nih, otomatis ini war sih, fix war ya, war tiket nih, ungu ya teman Pro 2 bakal konser di bulan Oktober, catat 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Tiketnya sih belum ada nih, cuma ya siap-siap aja dari sekarang ya gak sih?

0: cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Sama Produ ya. Kalian yang milenials itu pasti sangat akrab sama Pasben ya. Ya ini ada kabar sedih nih. Jadi sang basis legendaris Pasben Trisno akhirnya itu meninggalkan lubang besar di tubuh Pasben setelah ya memutuskan untuk hengkang gitu ya dari Pasben. Dan banyak fans tuh bertanya-tanya ya, jadi kayak gimana nih ntar Pasben di masa yang akan datang gitu ya. Untuk menjawab ini, drummer Pasben Sandi belak-belakan dan jujur ia mengaku belum tahu kemana nih arah musik mereka setelah ditinggalkan oleh Trisno gitu ya. Yang pasti, Sandi menjelaskan kalau karya-karya Pasben adalah cerminan dari situasi pribadi masing-masing personil. Jadi mereka sedang sulit, ya musiknya juga kayaknya bakal kusut katanya ya. Sandi kemudian mengenang momen saat Richard personil sebelumnya memutuskan hengkang dan saat ini banyak yang menganggap Pasben berubah menjadi lebih melo lewat lagu hits Kesepian Kita. Tapi Sandi meluruskan bahwa lagu itu lahir dari rasa kehilangan yang nyata gitu. Ah, jadi gak pas lagi gitu ya. Pasben tuh jadi gak pas lagi. Dan itu informasi terakhir teman Produ yang bakal menutup kebersamaan bareng Dika juga di Santai Siang. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin Produ Bengkulu di siang ini khususnya bareng Dika. Nah sebelum Dika pamit, masih ada satu lagu terakhir untuk kalian semua dari Elo Pergi Untuk Bali. Tapi sebelum itu kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang di Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Produ FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Santai Siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai Siang di Prodway FM.
3: Teman

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ya ampun teman Pro 2, kita ketemu lagi di Sore Ceria bareng aku Tata di hari ini ya. Spesial banget buat kamu di 6 Agustus ya. Pokoknya happy birthday buat yang berulang tahun. Siapapun yang berulang tahun, semoga sehat selalu ya, kita semua juga. Amin, amin, amin, amin. Dan di hari yang sangat-sangat panas ini, teman Pro 2 tetap ceria ya, tetap semangat. Pokoknya karena ada aku yang bakal membagikan informasi yang cakep-cakep buat kamu. Cuman di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
3: Pro 2 FM, Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Aku lagi cari olahraga yang gak terlalu berat tapi tetap badan kamu, bikin badan kamu tuh bugar gitu ya. Cobain deh Pilates teman Pro 2. Jadi olahraga ini tuh bisa banget membantu menguatkan otot inti, memperbaiki postur tubuh kamu, meningkatkan fleksibilitas kamu juga, sekaligus bikin pikiran lebih rileks ya. Cocok banget buat berbagai usia asalkan dilakukan dengan teknik yang benar teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
7: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Teman Pro 2, ternyata ada 7 emoji yang paling sering dipakai di dunia. Jadi yang posisi pertama masih dipegang yang emotikon nyengir tapi ada air mata. Kebayang nggak? Tahu nggak? Tertawa sampai nangis gitu loh teman Pro 2. Terus disusul emotikon love ya, abis tuh yang ketawa sampai guling-guling ada air matanya. Terus emoji sip gitu, yang sip pakai jempol ya, jempolnya naik. Terus emoji nangis, emoji yang kayak mau permisi pak gitu loh, tangan yang disatuin. Terus yang terakhir emoji yang matanya ada lop-lopnya ya, yang bertabur lope-lopenya. Pokoknya teman Pro 2 itu yang paling disering. Jadi emoji-emoji ini jadi cara tepat buat menyampaikan perasaan tanpa harus ngetik panjang. Kalau Tata sih andalannya emoji nangis ya.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Teman

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo
5: FM. Progo FM. Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Tari Tura berasal dari kata Tura, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Tura telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Tura hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tara selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Produ FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Produ FM.
3: Sore ceria Produ FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore.

Pan Pro 2, harga sayur di Pasar Panorama Bengkulu masih bertahan tinggi-tinggi semua ya. Jadi beberapa komoditas kayak wortel, kentang, terong, sampai buncis ini mengalami kenaikan ya yang cukup signifikan. Katanya sih ini gara-gara MBG ya. Makan bergizi gratis, emang iya teman Pro 2? Kamu ngerasa kayak gitu gak sih?

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Progo FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

Teman Pro 2, kamu masih percaya gak sih kalau minum air es saat kamu lagi datang bulan ya bikin darah membeku? Nah, faktanya itu cuman mitos, teman Pro 2. Menurut para ahli, siklus menstruasi itu dipengaruhi oleh perubahan hormon, bukan soal suhu minuman. Jadi selama tubuh kamu terasa nyaman, kalau mau minum air es saat kamu menstruasi atau sakit apa itu boleh-boleh aja, teman Pro 2 ya. Asal jangan berlebihan dan yang penting tetap cukup minum air putih, makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup agar tubuh kamu

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
3: Sore Ceria Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: 105.1 Prodo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada Edi Taman nemenin lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Ditama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Teman-teman
0: berdua. Eh, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenal juga namanya Mas Edit.
0: Betul, udah kenal ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu. Yes, benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh wow.
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mix mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oke. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Oke, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya. Sorry, biasa lah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya? Karena 2023,
1: betul.
0: 2026 sempat jeda nih ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok. Masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke. Itu berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oke. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar.
1: Semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Iya, lumayan dini, lumayan beruntung juga ya. Kalau misalnya di musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan, kayak diracunin gitu kan.
1: mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget sih jatuhnya sekarang, cinta banget.
0: Nah. Alright, berarti pas umur 2 SD, tadi, benar?
1: Kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja kah?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Oke.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Benar.
1: Gitu ya.
0: Benar.
1: Jadi kan kayak aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar, itu aku gitar ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini. Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik dia mah, gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh. Aku minta gitar dong, gitar akustik, bisa nggak? Itu pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Akhirnya les juga. Akhirnya les juga. Tapi bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini, kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Jadi
1: awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Pengen
1: Ungu pak gitu, Ungu, The Massive gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya sih, itu seru sih. Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow.
1: Yes.
0: Seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya tuh lomba-lomba musik. Aku musik rock dulu.
0: Wow. Seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya. Cuman sebenarnya triggernya tuh awalnya John Mayer namanya.
0: Gokil sih John Mayer, gokil sih.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya deh?
1: Belum.
0: Waktu itu belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh, nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis enggak tapi nulis. Tulisan pertama enggak. Itu. Ya. Enggak. Kenapa dirilis, Bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi
0: tiap hari aku
1: dengerin makin cringe, makin sampah, makin
0: Oke, bener sih. Mungkin apa ya, kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu gitu kan. Bener kan. Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu kan, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk rilis tuh.
0: Iya gitu.
1: Ya udah deh, rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang, nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak, maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan itu, Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Tadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya nih yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Nih ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Ya udah bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya. Udah Agustus aja nih.
1: Bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Nggak tahu dong, kan nggak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Bener.
1: Kepikiran juga.
0: Bener. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah nggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis itu ya.
0: Oke. Berarti ini apa bercerita tentang duka tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, okay, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya, emang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya, benar-benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke. Okay.
1: Aku ngelihat oh iya. Jadi aku izin dulu ke dia juga, ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke, okay, shout out buat Ega ya. Oke. Okay.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke.
1: Nah, cuman yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya gitu.
0: Oh wow. Oke. Itu.
1: That's why itu. Halo.
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya
1: teman-teman ya, semoga sehat semua.
0: Benar maksudnya kayak semoga ini sehat sebagai perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Oke. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis soalnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya karena masih
0: benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk apa ya? menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita nggak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan, tuh jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak wow gitu.
0: Wah, iya sih,
1: itu mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat lih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk, ya, untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya, kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan, mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, kembali lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak dari nada pertamanya aja udah langsung bah. Langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini tuh apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
1: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
0: Benar sih.
1: Jangan sampai kehilangan lah.
0: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu.
1: Harus bisa
0: kita menyempatkan lah ya buat bertemu kedua orang tua kita, mungkin kakak adik kita, saudara kita, pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu, bilang kalau Mas Bara nih semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
1: Nah, kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini ngisi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
0: Alright.
1: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
0: Iya bisa.
1: Jangan apa ya, bahasanya di Surabaya kemaruk gitu.
0: Iya maruk ya, rakus gitu, semuanya disikap ya, gitu.
1: Itu namanya greedy itu.
0: Greedy, bener.
1: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
0: Betul.
1: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
0: Yes.
1: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulanan.
0: Wow.
1: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
0: Oke. Berarti ini tergolong

0: cepat atau enggak nih Mas dari single-single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
1: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
0: Oh iya,
1: cepet-cepet amat.
0: Benar.
1: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
0: Iya, benar.
1: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
0: Wow.
1: Tapi kan isinya vokal sama piano doang.
0: Oh, gitu. Oke, enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
1: Iya, yes, enggak seribet itu juga kan masuk fase post-produksinya enggak sebanyak itulah.
0: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
1: Yes.
0: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang betulan. semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu. Kayak ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
1: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Jadi muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
0: Bener.
1: Pertama.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga, karena
0: bener.
1: yang nggak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya,
0: iya,
1: gitu. Jadi kayak
0: bener,
1: ilmu
0: bener,
1: langsungnya bener. Gitu.
0: Benar-benar. Mungkin bahkan, kayak
1: AI pun nggak akan bisa ngalahin itu. Gitu.
0: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
1: betul.
0: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya, setidaknya lah ya. Benar-benar.
1: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
0: Betul,
1: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini, oh, oke.
0: Benar. Karena itu. ya itu ya balik lagi, kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu.
1: Ego.
0: Kan.
1: Ego.
0: Kita kan gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya, tadi sempat bilang gitu kan. Soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
1: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, "Bar, kamu mau enggak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu."
0: Oke. Okay.
1: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
0: Yes.
1: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita enggak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu. Cuman kalau masalah AI sekarang ini mungkin bisa saran juga sih aku. Aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, bukan Dr. Tirta ya. Raditya Dika kalau nggak salah.
0: Iya,
1: dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana? Butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku nggak. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
0: Oke, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
1: Sebagai tools sih, jangan sampai dia menggantikan
0: peran
1: pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
0: Benar.
1: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih Bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu. Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
0: Iya benar, udah.
1: Suaranya gini gitu.
0: Benar.
1: Janganlah itu.
0: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
1: Jangan sampai begitulah.
0: Jangan sampai ya.
1: Karena juga sih ya.
0: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
1: Waduh. Yes. Terima kasih banyak Mas.
0: Benar.
1: Terima kasih.
0: Karena
1: betul itu ya.
0: Iya kan. Rasanya gak akan sedalam itu bro.
1: Betul, iya kan?
0: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan experience itu gitu kan.
1: Ya, alright.
0: Oke.
1: Kayak enggak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
0: nyawa. Punya nyawa, bener. Akhirnya nanti abis ini
1: punya.
0: Bener, ya gak punya. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa.
0: Okay,
1: ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener gak salah? Bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja,
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling
1: menjelang
0: best.
1: Malam bener, sebelum bener. Tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: banyak kayak, mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya.
0: Udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi yeah. Gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, yeah. Gak apa-apa. Itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari
1: ada
0: overthinking
1: solusinya.
0: Gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih, enggak pamungkas juga sih. Kayak pengen nanya aja gitu kan sebagai musisi okay. Gitu kan. Bara Nagata itu pingin dikenal sebagai musisi yang seperti apa sih sebenarnya?
1: Jawaban template boleh nggak ya?
0: Gak apa-apa.
1: Sebagai musisi yang baik gitu bisa.
0: Apa ya? Mungkin pingin kayak lagu-lagunya yang mungkin kayak deep kayak gini, atau mungkin punya genre yang berbeda, atau mungkin apa lagu-lagu yang ya populer pastilah ya gitu.
1: Amin. Mungkin harapan besarnya jadi musisi yang bisa bermanfaat aja sih buat sehari-hari kita, karena yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
0: Yes.
1: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
0: Benar. Amin ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
1: Sebenarnya minggu depan banget sih.
0: Wow.
1: Minggu depan banget ada lagu baru.
0: Waduh. Boleh di spill ya?
1: Boleh banget.
0: Apa?
1: Harus di spill nih.
0: Apa tuh judulnya tuh?
1: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
0: Mm-hmm. Bercerita tentang
1: sebenarnya ini fase.
0: Mm-hmm.
1: Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang aku sempet jomblo yang cukup panjang.
0: Okay.
1: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
0: Okay.
1: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
0: Okay.
1: Di seumur hidupku aku menulis gitu.
0: Wow, menarik.
1: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
0: Okay.
1: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
0: Benar.
1: Gitu. Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah biasanya. Bentar lagi.
0: Jadi. Bentar lagi ya.
1: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
0: Oh lagunya fun.
1: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan.
0: Oh yes, sedap.
1: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok gak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
0: Oke, okay, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya.
1: Yes. Yeah,
0: cinta-cintaan gitu. Asik, seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya, dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam, Baran Agatha. Kira-kira musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lo tuh sebenarnya genrenya apa nih?
1: Kalau dalam bermusik, mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
0: Tetap pop ya,
1: benar. Aku pop ya. Aku sebenarnya pop. Kalau misalnya musik, iya sih pop aja sih.
0: Oke. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
1: dengerin. John Mayer.
0: Siapa lagi bro? Kalau yang influence bermusik lo?
1: Aku cukup oldies di ini sih. Air Supply.
0: Alright.
1: Kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga oke. Okay. Oh, wow. The Beatles.
0: Okay.
1: Air Supply.
0: Okay.
1: Queen.
0: Wow. Lumayan apa ya, lumayan oldies juga ya, dengerin ya.
1: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
0: Iya sih, emang. Mungkin zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Bener. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nandalubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih, sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
1: Wah, katanya sorry, gitu internetnya aduh lagi nih.
0: Aman. Alright, waduh, tiba-tiba hilang nih. Akhirnya Pak Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ah, ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
1: Apa ya?
0: Aman.
1: Ada lagi pertanyaan lagi.
0: Oke, terakhir. Kira-kira okay, sebelum menutup ini, ada yang ingin disampaikan nggak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman Pro 2, dalam segi apa ya?
0: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
1: Oke deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
0: Oke.
1: Jangan pernah berhenti, karena sebenarnya apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi
0: betul,
1: jangan pernah berhenti.
0: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu ya. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
1: Progres enggak selalu kelihatan kok.
0: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
1: Terima kasih banyak Pak Edi.
0: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara, bisa di mana aja nih berarti nih?
1: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga.
0: Alright.
1: Video liriknya.
0: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
1: Baran Agatha. Namanya.
0: Alright.
1: Semoga muncul. Sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
0: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
1: Betul.
0: Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
1: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
0: Okay.
1: Itu di bara.nagata namanya.
0: Alright.
1: Itu aku cukup aktif juga.
0: Bisa.
1: Itu, sebagai konten kreator.
0: Bisa dicek di situ lah ya.
1: Follow. Sharing ya.
0: Betul. Alright, terima kasih teman Bro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
1: Dan jangan lupa banyak, buat Bro 2.
0: Dengerin single-singlenya Bara di Spotify, SP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Thank you teman Bro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini Pro 2 kembali menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2 bareng Andrian. Hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini sejauh ini cerah teman Pro 2 ya. Semoga kegiatan kamu juga berjalan dengan baik, dengan lancar teman Pro 2. Kita lanjutkan semua kegiatan malam hari ini ditemani dengan musik-musik enak dan info-info seru di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

Salam berdua, siapa bilang mimpi kerja di luar negeri cuma angan-angan? Nah, kabar ini bisa jadi langkah untuk kamu nih teman Prodo yang punya skill dan ingin go internasional. Salam berdua, kamu masih di Jaga Malam Prodo RRI Bengkulu dan pemerintah akan membuka pendaftaran program SMK Go Global mulai 12 Agustus dan program ini ditujukan untuk lulusan SMK dan masyarakat yang punya keahlian khusus serta ingin bekerja di luar negeri. Targetnya nggak main-main teman Prodo, ada 500 ribu pekerja migran terampil yang dipersiapkan hingga tahun 2029. Peserta nantinya akan mendapat pelatihan tambahan mulai dari peningkatan kemampuan teknis, pelatihan bahasa, sampai sertifikasi sesuai kebutuhan negara tujuan seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan beberapa negara lainnya. Jadi kalau kamu punya skill dan ingin memperluas pengalaman kerja sampai ke level internasional, siapa tahu ini jadi kesempatan emas untuk masa depan kamu. Karena kadang teman Prodo, satu langkah berani yang dilakukan hari ini itu bisa membuka pintu dunia esok hari.

0: Hai.
1: Wah, sendal kamu bagus banget.
0: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
0: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal

berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

Teman produk musim kemarau makin terasa ya, tapi tahu nggak sih di balik cuaca yang makin panas, pemerintah juga lagi siap-siap menjaga kondisi ekonomi tetap aman, teman produk. Pemerintah sedang menyiapkan paket stimulus ekonomi untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan itu berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, teman produk, dan fokus utamanya ada di sektor pertanian supaya produksi pangan itu tetap terjaga. Dan harga kebutuhan pokok juga harapannya tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak ikut terdampak. Dan BMKG juga memprediksi El Nino tahun ini berada pada kategori kuat sehingga sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami musim kemarau lebih panjang dengan curah hujan yang sangat rendah. Karena itu langkah antisipasi sejak sekarang dinilai penting agar dampaknya bisa diminimalkan. Semoga dengan persiapan yang matang ya, kita semua tetap bisa menghadapi musim kemarau dengan lebih siap, teman berdua. Dan teman berdua, saat ini kita sudah di segmen untuk special request malam ini. Kalau kamu punya lagu yang ingin kamu dengarkan untuk hari ini, kamu bisa kasih tahu aku di 0811 7322330.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Teman produk, kalau sebuah produk udah ngaku lebih bergizi tapi ternyata isinya nggak sesuai, gimana menurut kamu? Nah, ini jadi kabar yang kita akan bahas kali ini, teman produk. Jadi teman produknya, kamu masih di Jaga Malam dan Badan Pangan Nasional atau Bapanas menemukan 12 dari 15 merek beras fortifikasi yang diperiksa belum memenuhi standar kandungan gizi. Bahkan beberapa produk juga diketahui belum memiliki izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT, dan pemerintah mengambil langkah tegas dengan menarik produk yang bermasalah dan mencabut izin edarnya. Soalnya beras fortifikasi seharusnya mengandung vitamin dan mineral sesuai standar agar benar-benar bermanfaat, teman produk, terutama untuk membantu mencegah kekurangan gizi dan juga stunting. Jadi teman produk, jangan mudah percaya ya sama klaim di kemasan. Selalu jadi konsumen yang cerdas dan memastikan produk yang kamu pilih itu sudah memenuhi standar dan memiliki izin edar resmi. Jadi tetap hati-hati dengan semua produk yang kamu beli dan konsumsi, teman produk.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2 siapa nih yang tadi sempat mengikuti serunya Piala Presiden 2026? Perebutan posisi ketiga ternyata nggak kalah panas dari partai final Taman Pro 2. Kamu masih dijaga malam Taman Pro 2 dan kabar dari dunia sepak bola. Persija Jakarta sukses mengamankan peringkat ketiga di Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali, Taman Pro 2. Dan Persija itu langsung unggul lewat gol cepat Witan Sulaiman di menit ke-6. Arema juga sempat menyamakan kedudukan melalui Salim Tuharea. Namun di babak kedua, Arlansyah Abdul Manan dan Victor Detan memastikan kemenangan Macan Kemayoran. Sementara satu gol tambahan Witan di masa injury time harus dianulir karena offside, Taman Pro 2. Dan hasil ini menunjukkan perjalanan Persija di Piala Presiden dengan finish di posisi ketiga. Bukti kalau semangat juang tetap penting ya, sampai peluit akhirnya berbunyi.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sebab kita gantung banget ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Perdua, besok malam Garuda bakal menjalani laga hidup mati nih teman Perdua. Tapi ada kabar menarik karena kedua tim sama-sama kehilangan pemain penting jelang pertandingan, yang mana teman Perdua, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga terakhir grup A Piala AFF 2026 pada Jumat 7 Agustus besok ya. Dan duel ini teman Perdua akan jadi penentu siapa yang berhak melaju ke babak semifinal. Singapura dipastikan tampil tanpa gelandang andalannya Kyoga Nakamura yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning, sementara Indonesia juga belum bisa diperkuat Marcelino Ferdinand yang masih dibekap cedera dan dipastikan absen hingga turnamen berakhir. Dan meski kehilangan pemain kunci, semangat Garuda tentu tidak boleh ikut turun teman Perdua. Jadi kita kasih dukungan terbaik dan berharap Indonesia bisa terbang tinggi menuju semifinal. Dan tetap di sini di Perdua RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ.

Teman Brodua, gak kerasa kita udah berada pada pukul 20, hampir 23 ya, waktu Indonesia Barat, teman Brodua. Dan terima kasih untuk kamu di malam hari ini memilih Brodua untuk menemani kamu di hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026. Selamat malam sekali lagi teman Brodua, selamat beristirahat. Semoga tidur kamu hari ini nyenyak, badan juga kembali segar, dan besok jadi hari yang penuh semangat serta hal-hal baik. Tapi Brodua masih menemani kamu di musik-musik enak pada Jazz Music malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap di sini di Brodua, dari Bengkulu, teman terbaik kamu.

13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

For what?

Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran, eh, titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Malam berdua, demikian berdua menemani kamu di hari ini edisi 6 Agustus 2026. Kami akan hari kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri. Untuk hari ini selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Jumat 7 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31 kami ucapkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, cari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: lihat postingan di tag. Memori kita di pad, kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2!
3: Teman terbaik kamu! Pro 2 FM
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

0: baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, ber

0: Satu lagu teman Pro 2 dari Armada lewat telepon. Dan selamat pagi teman Pro 2 di pagi yang tinggal nggak tahu sih ini cuacanya seperti apa, tapi harusnya sih cerah karena kelihatan tuh, wah, jingga-jingga di ujung sana, dari balik jendela udah kelihatan matahari udah mulai menyinari ya. Tapi biar valid ya teman Pro 2, kita akan mendengarkan info cuaca dari prakirawan BMKG kita ya. Dari update informasi ini kita akan tahu bagaimana perkiraan cuaca kita di Bengkulu hari ini. Oke, ini akan membuka informasi pertama di pagi ini setelah kita mendengarkan serangkaian lagu keren dari Jazz Music ya, dari jam 5 lewat 5 sampai dengan jam 6 pagi ini. Dan mari kita dengarkan informasi perkiraan cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Pada pagi hingga siang hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Pada malam hari nanti, kondisi umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah kota Bengkulu, Seluma, dan Rejang Lebong. Untuk dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 3 meter terjadi di perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilat dan angin kencang sesaat terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, dan Bengkulu Tengah. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: lagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kembali lagi teman Pro 2 di 105,1 Pro 2 FM, bukul teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini ada satu berita yang menarik banget nih, fun fact ya. Buat para pengopi, pasti berasa ya, kalau sekarang tuh harga kopi, wah lagi tinggi-tingginya nih teman Pro 2. Jadi kenaikan harga kopi ini sepertinya bakal berdampak juga nih pada konsumsi masyarakat ya. Kopi tuh udah jadi kayak satu minuman yang wajib tuh, selalu ada setiap hari gitu untuk beberapa orang gitu ya. Kayak dikasih, dia juga setiap hari tuh pasti kopi tuh ada satu gelas lah, secangkir kopi satu hari tuh sekali minimal gitu ya. Dan emang apa ya, buat temen ngerjain tugas atau ngerjain apapun tuh kalau ada secangkir kopi tuh kayak ya udah bikin melek aja gitu teman produser. Nah jadi kan jadi atas informasi kenaikan kopi bubuk ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kita sampaikan, di mana harga komoditas ini saat ini teman Pro 2 itu mengalami peningkatan sekitar Rp10.000 per kilogramnya, dari yang sebelumnya Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogramnya. Informasi ini dikutip dari rri.co.id untuk halaman Bengkulu tentunya. Seorang pedagang kopi bubuk, Netra, mengatakan kalau kenaikan harga ini terjadi karena pasokan kopi belum memasuki masa panen gitu ya. Dan kondisi ini membuat harga bahan baku mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kopi bubuk yang dipasarkan ini berasal dari gudang kopi Sebakul, dan ia telah mengatakan bahwa dari tahun 2000 sudah melakukan aktivitas penjualan kopi bubuk ini, dan saat ini harga juga sedang tinggi gitu ya teman produser. Meskipun mengalami kenaikan, masyarakat tetap membeli kopi, udah pasti gitu ya. Jadi harga kopi bubuk ecer pun saat ini juga berbagai ukuran juga naik gitu ya. Dimana per ounce-nya saat ini mencapai Rp6.000, sedangkan untuk ukuran 1 ounce mencapai Rp13.000 per kilogramnya. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi pagi ini. Jadi buat para mengopi, ya harga koceknya agak sedikit lebih karena lagi naik. Ya mudah-mudahan segera masa panen jadi harga kopinya bisa turun lagi.

0: marketing digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi.

Bara Suara, teman Pro 2 lewat terbuang dalam waktu. Masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, PT Utama Karya memperketat pengawasan terhadap kendaraan over dimension, overload atau odol di ruas jalan tol yang dikelola pihak PT Utama Karya sebagai bentuk dukungan dalam gerakan nasional Zero Odol melalui kampanye Setuju atau Selamat Sampai Tujuan. Jadi langkah ini dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan tol yang bisa mengalami kerusakan lebih cepat akibat kendaraan dengan dimensi dan muatan yang berlebih, teman Pro 2. Nah, PLT Eksekutif Vice President Sekretaris Perusahaan Utama Karya Hamdani mengatakan kalau kendaraan odol masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan jalan tol karena berisiko tinggi mengalami kegagalan pengereman, kehilangan kendali hingga terguling, teman Pro 2. Ia menyampaikan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026, Utama Karya bersama Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas Polri, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, serta sejumlah pemangku kepentingan sudah melaksanakan operasi odol di berbagai ruas tol yang dikelola oleh Utama Karya. Bahkan dari 1.280 kendaraan angkutan yang diperiksa, sebanyak 775 kendaraan dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 505 lainnya terindikasi melanggar aturan dimensi maupun muatan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Banyak juga nih ya, dari 1.200 hampir setengahnya nggak standar, teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang mungkin dalam perjalanan rencana hari ini mau berpergian juga, make sure kalian hati-hati dalam berkendara dan pastikan aturan lalu lintas yang ada kalian patuhi, oke? Okay?

0: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana enggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Willy Winarko, besok gimana? Nah, itu sebenarnya kebanyakan orang tuh kayak gitu ya. Udahlah, lihat besok dah gitu ya kan. Padahal sebenarnya kita juga harus punya planning ya teman Pro 2 untuk besok tuh kita mau ngapain aja dan seperti apa. Ada kabar dari Jakarta teman Pro 2, masih dari rri.co.id, mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mencetak 1000 mushaf Al-Qur'an untuk menyambut hari ulang tahun ke-500 Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan kalau 500 mushaf ini akan diberikan kepada warga yang terbiasa mengkhatamkan Al-Qur'an. Sementara 500 mushaf lainnya diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pernah mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi Pramono mengatakan bahwa ini dilakukan saat menutup MTQ tingkat provinsi tahun 2026 di Balai Kota Kamis 6 Agustus kemarin ya. Dan MTQ kali ini dilakukan memang sedikit berbeda, yaitu secara berjenjang dari tingkat kelurahan. Dan program pembagian mushaf ini diharapkan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk semakin dekat dengan Al-Qur'an. Dengan cara itu warga diharapkan turut mendoakan Jakarta menjelang usianya yang kelima abad ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.

Tomah Pro 2, Indonesia akan melakoni laga penting ya di Piala AFF 2026 di mana timnas kita akan bertandang ke Singapura di lanjutan laga terakhir di grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Indonesia akan bertandang ke Stadion Jalan Besar Singapura dan pertandingan ini akan menjadi penentu apakah timnas Indonesia akan lanjut ke semifinal Piala AFF atau harus terhenti di fase grup saja, teman Pro 2. Indonesia, kalau bicara soal statistik, modal pertemuan rekor pertemuan kita sama Singapura tuh cukup oke lah ya, teman Pro 2. Jadi kita tuh memegang kemenangan lebih banyak gitu. Indonesia tuh mencatatkan 30 kemenangan, sementara Singapura meraih 19 kemenangan dan 10 lainnya berakhir imbang gitu ya. Jadi memang secara total sudah 59 kali Indonesia bertemu Singapura di semua ajang, di semua level gitu ya. Dan dominasi Indonesia itu juga terlihat dalam beberapa pertemuan penting di ajang ASEAN Championship. Namun, persaingan kedua negara ini tetap berlangsung ketat karena kedua tim saling mengalahkan lah di sejumlah edisi turnamen. Dan pada 5 pertemuan terakhir, Indonesia hanya meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan dari Singapura. Jadi secara statistik, kita cukup sulit gitu untuk menaklukkan Singapura di 5 pertemuan terakhir. Artinya kan yang terbaru-baru ini nih, ya kan? Kalau seandainya kita imbang, ditahan imbang aja sama Singapura, udah kita gugur. Jadi kemenangan adalah harga mutlak untuk bisa lanjut ke fase semifinal Piala AFF. Jadi kayak percuma aja gitu. Kita tuh belum punya Piala AFF. Satu aja minimal. Soalnya jadi ceng-cengan sama Malaysia sama Vietnam yang udah punya Piala AFF. Masa kita mau jadi runner-up abadi?